Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gowie FM yo. Ingat sampai bila

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Itu dia menyimpulkan anda pada sekarang ni jam 8.30 minit pagi dengan jari seorang lelaki daripada Pretty Ugly. Baiklah, dengar semua, banyak bacakan sedikit info trafik menerusi Plus Line di laman X. Di mana untuk pagi ini kan, maklumat awal kemalangan di elit kilometer 7.3 arah utara dari USJ ke Sifil. Jadi trafik sesak, pandu berhati-hati semua. Okay? Dan yang terkini juga, awas ada kemalangan di elit kilometer 1.1 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Lorong kiri terhalang, trafik sesak, pandu berhati-hati semua. Okay? Jadi kepada anda semua yang berada di kawasan-kawasan Pak sebutkan tadi itu, minta anda berhati-hati memandu, semoga sama sampai ke destinasi. Okay? Kalau jam tu, kalau mengantuk tu kan, berhenti dulu di tempat yang selamat, seperti rawat dan rehat dulu kan, basuh muka dulu ke, bilik air dulu ke kan, dah lega, dah fresh, barulah sambung balik perjalanan anda semua. Kita tak nak lah kan perkara-perkara yang tak diingini tu berlaku. Okay? Jadi sementara tu, Pak An ingatkan kepada anda semua, sebentar lagi pada jam 8.50 kan, Pak An akan live di Selamat Pagi Malaysia, sempena seleksi pagi kan. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk download RTM Click, sebab boleh tengok Pak An dekat situ kejap lagi kan. Sebab download RTM Click ni percuma je, tak payah bayar pun. Apapun, terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya Fahan Asri. Jangan lupa untuk terus bersama Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tiga suara Nasrul FM, apa yang menarik nak dikongsikan hari ini?
1: Okey, sempena dengan Hari Malaysia ni, Syafiqah, Munawar dan juga rakan-rakan penonton di Sabah Pagi Malaysia dan juga
2: Pendengar Rasa,
1: kita nak kongsikan kejayaan anak Malaysia. Okey, ini tentang mereka ni berjaya membuat permainan video buatan Malaysia, namanya Onde Onde tapi dah dijadikan permainan dalam talian. Ataupun Kaya Stacy Tail oleh studio tempatan kita, iaitu Metronomic yang diasaskan oleh Wan Hazmi.
3: Dan untuk perlembaan semuanya, trailer game ini telah ditayangkan dalam Nintendo Direct. Acara yang menjadi tumpuan peminat gaming seluruh dunia. Menariknya, permainan ini membawa pemain mengikut pengembaraan Kaya dalam dunia selera dengan elemen aksi teka-teki, memasak dan ritma identiti Malaysia terus diketengahkan tau. Melalui Wow Bulan, batik, wayang kulit dan lagu Rasa Sayang. Hey! Rasa Sayang.
2: Okay. Dan permainan ini dijangka dilancarkan pada tahun 2027 nanti. Dan onde-onde di skrin, kita akan cerita banyak lagi lah.
1: Betul.
2: Kerana permainan ini juga cukup menarik, kerana permainan ini adalah permainan yang mengenengahkan elemen-elemen Malaysia. Kita pun nak sambut Hari Malaysia ni.
1: Betul. Dan yang menariknya, game ni juga mengetengahkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai bahasa utama juga dalam permainan dalam talian ni.
2: Betul.
1: Dengan adanya permainan ni, walaupun kata permainan dalam talian e-game, tetapi terus saja mengangkat nama Malaysia.
0: Wow.
1: Permainan ini yang dijangka akan dilancarkan pada 2027 akan berjalan dengan lancar, insyaAllah.
3: Jadi kita bagi ruang juga kepada rakan-rakan kami lain. Silakan.
4: Okey, alhamdulillah ringkas dan padat informasi dan juga menarik. Okey. Giliran seterusnya.
0: Ai, solo je pagi-pagi ni. Kenapa seorang tu, Pak
5: An? Itulah tu. Saya sedih lah tengok semua ada pesis orang ni, seorang macam mana ni ha. Saya rasa hello, dengar tak?
4: Okey. Tak apa, Fan teruskan eh. Baiklah, terima kasih rakan Fan yang berada di studio sekarang ini. Baiklah, jangan lupa aja semua sekali untuk download RTM Click anda di anda punya telefon pintar, sebab betul-betul percuma. Baiklah, seketika ini cuaca di sekitar Pemiaran Tokoh Muhammad, Negeri Sembilan, Jerebu tebal untuk pagi ini. Jadi minta semua sekali yang berada di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan jaga kesihatan masing-masing. Okey, itu paling penting sekali. Dan pada 12 hari bulan yang lepas kan, berlangsungnya Bintang Kecil RTM 2026 di Auditorium Kompleks Pemiaran Tokoh Muhammad Negeri Sembilan. Jadi seperti biasalah, seramai 12 peserta yang bertanding dan tiga yang layak untuk ke peringkat seterusnya kan, iaitu Rizwan 12 tahun dan juga yang berada di Negeri Sembilan iaitu Aryan dan juga adik Nur Sofia Kuala Lumpur. Jadi kan, untuk mereka semua saya doakan agar berjaya untuk peringkat seterusnya. Baiklah, jadi masa mencemburui kita, saya nak serahkan kepada rakan-rakan saya seterusnya. Terima kasih. Baiklah, jadi masa mencemburui kita, saya nak serahkan kepada rakan-rakan saya seterusnya. Terima kasih.
0: Iyalah tu Pak An. Okeylah, tak apa. Nanti kita sambungkan Pak An lah nanti hari lain ya Pak An. Kita nak ke Sarawak
4: pula. Kita nak bersama dengan DJ Bab dan juga DJ Aida. Apa, kami dengar Kak Ken Etok dengar busy pasal Hari Malaysia.
6: Benar. Okey, tapi sebelumnya kita mulakan dulu untuk hari tu ke semua sekolah rendah dan sekolah menengah di 13 pejabat pendidikan daerah PPD seluruh negeri kembali beroperasi seperti biasa untuk hari tu berikutan peringkatan tahap kualiti udara yang semakin pulih. Jadi menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak, keputusan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemar udara IPU menerusi sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS di bawah Jabatan Alam Sekitar setakat tengah hari serta laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi Aida.
7: Baik, untuk perkongsian yang seterusnya adalah mengenai sambutan perayaan Hari Malaysia. Dan untuk Karim Rahman Hamzah sempat meluangkan masa untuk menyaksikan raptai untuk sambutan pada malam tadi, dan untuk malam ini, malam Tok Munawar akan diadakan raptai penuh untuk sambutan, dan insyaAllah sambutan tersebut akan diadakan di
8: sentiasa di hati.
7: Baik, dan

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espad dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM dengan sampai bila-bila. Yang mendengar semua, yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu dah ada tiga gelombang utama Negeri FM kan, di mana saja anda berada. Baiklah, Pan sekarang sudah berada di jam yang terakhir untuk segmen Radar Pagi. Jadi pendengar semua kan, kalau ada info cuaca, info trafik ataupun ucapan nak kongsi dengan Pan, boleh terus WhatsApp Fandi Conti di talian 0126030603. Teruskan layan Pan sehingga pukul 10 pagi nanti, okey? Jadi kepada anda semua, kalau ada apa-apa nak kongsi dengan Pan, boleh terus WhatsApp Pan sekarang. Ataupun nak request lagu pun boleh kan, untuk pagi-pagi ni kan. Jangan lupa juga untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official, di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Mana memandu sekarang ni, tadi memandu. Semoga sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Teruskan layan Pan Negeri FM dengan sampai bila-bila.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila?

Negeri FM yang sampai bila-bila itu dia mungkir bahagia daripada Azami. Mengumpulkan anda pada jam sekarang ni 9.34 minit pagi. Baiklah, ada yang WhatsApp kita dikonti pagi ini kan. Seperti biasalah, Abang Mitra tujuh kita hantar kita pantun lah pagi ni kan. Baiklah, nak bacakan pantun dia berbunyi. Nasi lemak sambal paru, ada juga sambal udang. Orang muda jangan cemburu walaupun masih lagi bujang. Cakap pasal Pa'an lah tu. Aduh. Okay, bujang pun happy lah apa kan. InsyaAllah ada rezeki nanti, ada jodoh, jumpalah dengan orang yang tepat, orang yang betul. Ya, yeah. Mana yang masih bujang, jangan sedih-sedih, okay. Doa yang terbaik, semoga kita semua ni dikurniakan jodoh yang baik kan, insyaAllah. Baiklah, nak balas pantun Abang Mitra kita pagi ini kan. Pergi ke taman memetik melati. Nampak? Harum semerbak di pagi hari. Selamat pagi pembuka hati. Semoga ceria sepanjang hari ya Abang Mitra. Kan? Terima kasihlah WhatsAppan pagi ini. Di Konti. Dan juga ada juga kan, Akak Norazila hantar kiriman di WhatsApp Konti kan. Diiringi dengan doa-doa yang baik katanya. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan juga. Terima kasih kepada semua yang join Pa'an tadi live TikTok Negeri FM Official. Dan kepada anda semua yang belum follow lagi Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok, jangan lupa untuk follow, okay? Dan dah follow, jangan lupa juga untuk share. Nanti tim media sosial kami akan sediakan konten-konten yang menarik, boleh tengok kan. Dan ada juga info-info yang best, berita-berita yang sahih hanya di RTM. Negeri FM yang sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Lagi FM ingat sampai bila-bila nampak gaya peringat semua. Kita berada di hujung radar pagi. Terima kasih semua sekali kan sebab teman Pak An seawal 6 pagi tadi sampai 8 selesai kerja. Baiklah, selepas ini Pak An serahkan kepada Santai akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai pukul 2 petang. Okey, jadi jumpa Pak An pada hari esok. Pak An song-song ke udara seperti biasa daripada jam 6 pagi sampai 10 pagi. Okey, jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila?

0: kita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan lah, buat tompi atau tu. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah, kalau apa yang kata.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Gimana lah apa ia ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemankan si Telemak Manis untuk edisi santai hari ini, hari Isnin 14 September bersama dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selepas anda bertemankan Farhan, ya. Apapun, terima kasih tetap setia mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. Pagi Isnin, biasa nak cari imut tu lambat sikit sampai. Kenapa agaknya? Apapun, teruskan mendengar Negara FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekejap lagi Siti nak kongsikan menu pilihan, tapi hari ni nak borak-borak tentang buah, beza buah duku lansat, duku lansat dan dokong. Apa bezanya saudara? Sekejap lagi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Negeri FM.
2: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Yemani Inferno featuring Syahan Zikir baru saja menghiburkan anda 10.17 minit pagi. Amboi sini lagu Money pagi-pagi ni kan. Yelah, dah masuk tengah bulan ni. Rasa macam kena semangat juga, kena teruskan kehidupan, kena bekerja macam biasa. Apa pun yang boleh jimat, kita kena jimat, okey? Plan lah ataupun rancang lah perbelanjaan anda. Dah masuk tengah bulan ni, dia macam sakit-sakit sikit ya. Sakit-sakit kenapa agaknya tu? Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Okey, jom sini nak kongsikan anda. Untuk sekarang ni, kita nak borak-borak tentang menu pilihan. Tapi hari ni Siti nak cerita pasal buah. Buah-buahan ya. Kalau tadi Siti dah bagi intro dah. Apa beza buah duku dengan lansat, duku lansat dan dokong? Siapa tahu? Cuba angkat tangan. Boleh respon melalui WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sejujur-jujurnya lah kan. Sejujur-jujurnya Siti sebenarnya tak dapat nak bezakan antara keempat-empat buah ni sebab rasanya seakan-akan sama. Dari pandangan mata kasar, ya, rupanya pun seakan-akan sama. Warnanya pun seakan-akan sama. Tapi orang lama-lama, dia mesti kenal dari jauh kan. Mungkin dalam kereta, tengah memandu, nampak pula ada abang-abang kita yang berniaga tepi jalan jual buah kan. Jadi apak-apak kita, mak-mak kita dah tahu dah tu. Itu dokong tu, itu lansat tu. Memang tak dapat Siti nak nafikan lah ya kehebatan orang lama-lama ni. Tapi jom kita nak belajar hari ini apa bezanya duku lansat dan juga dokong supaya sama-sama ilmu ni kita tahu. Tapi lepas ni jangan pening-pening tau. Siti dah kongsikan kepada anda, lepas nak cari buah jangan pening-pening, okey? Buah ni sebenarnya dia macam empat beradik lah . Dia memang sangat serupa saudara pada pandangan mata kita. Tapi rasa dan teksturnya sebenarnya adalah berbeza. Ya, walaupun ia datang dari keluarga yang rapat, ya, setiap buah ni dia ada identiti yang tersendiri. Yang pertama kalau kita tengok dari segi ketebalan kulit dia, kadar getah dia, hinggalah tahap kemanisan isinya. Perbezaan kecil ini sebenarnya ramai pembeli selalu terlepas pandang semasa memilih. Jadi hari ini Siti nak kongsikan anda supaya anda tak keliru ataupun anda tersalah beli dekat pasar. Jom kita semak ada ciri-ciri khas empat jenis buah ini supaya anda membuat pilihan yang betul dan dapat menikmati buah yang manis mengikut selera anda lah kan. Okey, yang pertama buah duku. Buah duku ni kan mempunyai bentuk yang bulat dan saiznya lebih besar berbanding adik-beradik dia yang lain lah. Dan ciri utamanya terletak pada kulitnya yang tebal dan kurang bergetah. Ya, isinya pula tebal, agak kering serta mempunyai rasa yang manis. Dah kenal dah buah duku. Jadi kalau lepas ni ada orang tanya beza buah duku, dukung lansat, buah duku dah tahu dah. Sekejap lagi Siti nak kongsi buah lansat pula. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara. 10.33 minit pagi, jom Siti nak sambung lah kan. Beza buah duku lansat, dokong ya. Duku lansat, dokong. Balik dah ya. Apapun terima kasih yang setia mendengar siaran kami. Walau di mana sahaja anda berada, jaga kesihatan saudara. Sebelum Siti nak sambung kan, ini dia Siti nak kongsikan kepada anda lah kan. Indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan. Dan setakat 14 September pukul 8.30 minit pagi tadi, kalau kita tengok di Negeri Sembilan ya, dengan nilai IPU-nya 131, Seremban juga 131. Rakan-rakan kita di Kuala Lumpur 152, di Ceras Putrajaya 124, di Selangor Johan Setia 158 ya. Dan juga rakan-rakan kita yang khususnya berada di Bumi Sarawak, di Serian ya, IPD Serian 173, Sri Aman 172, Kuching ya dengan IPU-nya 132. Jadi kalau kita tengok ya, ini antara kawasan-kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat. Jaga diri baik-baik, kalau terpaksa keluar rumah, pakailah pelitup muka. Bagi anda yang mungkin ada masalah pernafasan ya, warga emas, anak-anak kecil dan sebagainya, yang penting balik rumah, kena basuh tangan, basuh muka ya, dengan sabun, janji. Okay, jaga kesihatan diri kita saudara. Apapun jom, kalau tadi Siti dah kongsikan tentang buah duku, ini buah lansat pula. Beza buah lansat ni kan saudara, dia berbeza dengan buah duku. Lansat ni saiz dia lebih kecil kalau anda tengok, dan bentuknya sedikit bujur. Kulitnya ni agak nipis dan mengandungi getah yang sebenarnya boleh membuatkan tangan kita ni melekit lah. Isinya lebih berair, lebih juicy lah orang kata, dengan gabungan rasa manis-manis masam. Tapi itulah, ada satu kelemahan juga buah lansat ni. Hati-hati kalau anda nak makan buah lansat ni, kerana kalau anda tergigit biji dia, pahitnya saudara, boleh hilang nikmat dunia. Itulah orang kata, memang sedap, masam-masam manis, tapi awas jangan tergigit bijinya, hilanglah rasa masam-masam manis tu ya. Bila dah tergigit tu rasa apa ni? Rasa menyesal. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, terima kasih masih setia mendengar siaran kami. Ini Negara FM. Ingat sampai bila-bila 10.49 minit pagi. Selamat pagi buat anda semua yang mungkin sedang sarapan pagi ni. Sarapan apa agaknya? Yang masih belum lagi kenapa agaknya tu. Yang sedang mandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Jom sini nak tutup lah untuk menu pilihan hari ni. Kita borak-borak tentang beza buah duku dengan lansat, duku lansat dan juga dokong ya. Kalau tadi Siti dah kongsi buah duku bentuknya bulat, saiznya lebih besar. Buah lansat ya, dia kecil sikit, bentuknya agak bujur dan mengandungi getah ya. Rasanya masam-masam manis, tapi kalau tergigit biji dia tu memang pahit. Jadi seterusnya buah duku lansat. Ini gabungan ke apa ni? Sesuai dengan namanya, duku lansat ni merupakan hasil gabungan ciri pertengahan antara buah duku dengan buah lansat ya. Kulitnya lebih nipis jika nak dibandingkan dengan duku, manakala isinya lebih lembut, tapi buah ini berbau harum dan kebiasaannya terasa lebih manis daripada langsat. Sebab dia gabungan buah duku dengan buah langsat, jadi namanya buah duku langsat. Okey, yang terakhir, empat adik-beradik ini adalah buah dokong. Dokong pula dikenali kerana buahnya ini lebih tersusun. Dia tersusun sangat rapat tau, kalau saudara dapat tengok pada tangkai dia. Kulitnya pun nipis, hampir tiada getah, serta mempunyai isi yang orang kata berair dan juga manis lah. Selain itu, dokong ni selalunya mempunyai biji yang sangat sedikit dan menyebabkan ramai peminat buah tempatan sanggup bayar lebih untuk dapatkan buah dokong. Okey, dapat kita tengok kat tangkainya tu, dia lebih tersusun. Maknanya lepas ni, kalau anda nak cari buah empat beradik ni, anda dah dapat beza dah. Yang pertama, lansat dia, tangan kita ni mudah melekit. Sebab kita tengok lansat ni ada getah. Buah duku ni kulit dia tebal, isi dia kering. Duku lansat gabungan ni harum, dia wangi, manis dan kulit dia sederhana, tebal, nipis lah. Dan dokong ni dia agak berair sikit, kurang biji dan juga tidak melekit. Jadi buatlah pilihan yang betul supaya anda tidak keliru, sesuai juga dengan bajet anda. Setiap daripada buah-buah ni harganya berlainan, betul tak? Jadi selamat pagi lah untuk abang-abang kita yang tengah jual buah-buah, orang kata buah duku, buah lansat ya, duku lansat dan juga dokong. Semoga laris manis jualan hari ini. Teruskan mendengar Negara FM saudara. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: sori menanti ainyo dogeh mak. Anyut pandan lentang pukang. Cam no lah tiasenia tak ancome. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh di buat eh.
1: Tahlah jam. Tak roti yo mak dengan kau ni doh.

0: mesti coki kau bawa besok.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, itu dia Mbak Hidayu, senggol-senggolan saudara. 11.14 minit pagi, akak-akak kita yang dekat dapur tu kan, akak main bergerak-gerak bahunya tu. Wah, sambil-sambil senaman, sambil-sambil itu masak untuk tengah hari. Selamat memasak lah ya, hati-hati dekat dapur tu. Perhatikan kalau ada bau gas dan sebagainya, tutup cepat-cepatnya. Perhatikan juga kalau ada kebocoran halus. Agak-agak dah berapa lama anda tak tukar anda punya hose gas tu kan? Benda yang biasanya kadang-kadang kita fikir macam tak ada apa-apa lah kan, tapi kalau kita boleh elak, kita elak. Okay, sambil-sambil dengan Negeri FM, ini dia Siti nak kongsikan info juga untuk anda. Kita tak lama lagi nak menyambut Hari Malaysia lah ni, 16 September kan, hari ni dah 14. Jadi apakah perbezaan 31 Ogos dengan 16 September? Keliru lah kalau anak-anak kita tanya, sekurang-kurangnya kita dah ada jawapan. Okey, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia memperingati dua peristiwa yang berbeza, saudara. Kalau kita tengok 31 Ogos ni tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Kalau kita tengok 16 September pula, tarikh rasmi penubuhan Malaysia yang menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah persekutuan baharu. Itulah perbezaannya 31 Ogos dengan 16 September. Senang saja. Yang nak hantar lagu pilihan macam biasa menerusi WhatsApp konti hari ini 0126030603, letaklah ucapan selamat Hari Malaysia ya untuk Malaysia, negara kita yang tercinta.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Eh, jadi sah setia akhir hayat. Afiq Zumi featuring Sarah Suhairi, 11:29 minit pagi saudara. Terima kasih yang masih lagi setia mendengar sekarang kami. Ini Negeri FM. Ingat sampai bila-bila yang belum follow media sosial kami, follow-lah. Kami ada di Facebook saudara, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Cari je Negeri FM Official. Okay, yang tak dapat dengar kami dekat Negeri Sembilan, luar dari Negeri Sembilan, anda boleh dengar menerusi RTM Click ataupun anda boleh layari portal RTM saudara. Cari je Negeri FM, insyaAllah anda akan dengar kami walau di mana sahajalah anda berada. Okey, ini dia trivia untuk Hari Malaysia. Tahukah anda Sabah dan Sarawak mempunyai laluan sejarah sendiri sebelum Malaysia dibentuk, ya? Dan kalau kita tengok, Sarawak ni mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Sebenarnya kalau kita tengok kan saudara, tanggal 16 September ni bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalender. Ia merupakannya menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini apabila kita menyambut Hari Malaysia, jom sama-sama kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini. Kerana menghayati sejarah bererti kan saudara, kita menghargai akar pembentukan Malaysia. Kita menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. InsyaAllah saudara. Dan kepada anda yang masih setia mendengar siaran kami, anda boleh hantarkannya ucapan selamat menyambut Hari Malaysia, ya, nak ucapkan apa-apa je lah, kan, ucapan untuk yang mungkin kenal dengan anda ke, sahabat-sahabat lama ke. Hantarkan saja menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Buat permintaan lagu, tolong sertakan sekali, dan insyaAllah salah satu lagu saya akan tunaikan untuk anda. Semuanya dah banyak lagi menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jom kita layan lagu pertama, permintaan Kak Mala. Pedas. Siti belanja lagu Bollywood satu, hiburan untuk anak-anak Kak Mala yang tengah bersekolah tu, ha, yang tengah sambung belajar, dan semua yang kena dengan Kak Mala. Pedas. Baik, terima kasih Kak Mala. Teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara biara sampai ke Bintang Azmida. Baru saja menghiburkan anda 11.45 minit pagi. Last kejap, ya, dah nak masuk tengah hari kan saudara? Yang tengah bekerja, selamat bekerja lah Siti ucapkan. Ya, yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Okey, lagu permintaan seterusnya rakan kita ni nak menyapa Mama Ida. Hai Mama Ida, selamat pagi. Tengah masak ke Mama Ida? Mama Ida, kita nak dengarkan lagu Secangkir Madu Merah nyanyian Emelina dan juga Syida untuk hiburan lah semua pendengar setia Negara FM. Ingat sampai bila-bila, ingat apa jua yang anda lakukan kena ada keikhlasan saudara, barulah kerja menjadi mudah. Dan insyaAllah kita pun mudahlah orang kata menjalani kehidupan kita ni kan. Selalu berbaik sangka dengan semua orang. InsyaAllah, kalau kita buat yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik lah. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia. Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila. Selamat tengah hari semua, 12.10 minit tengah hari. Selamat menjamu selera lah. Buat anda yang sedang menjamu selera, yang masih masak dekat dapur tu, masak apa agaknya tengah hari ni? Kongsilah kan, menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603 saudara. Okey, jom kita nak borak-borak. Kita nak kongsikan kepada anda tentang Malaysia. Jadi hari ni Siti nak kongsikan tentang sekolah pertama ditubuhkan di Malaysia. Tahukah anda Penang Free School yang berusia lebih 200 tahun saudara telah pun dianugerahkan sebagai tapak warisan negara pada tahun 2016. Sekolah ini sekolah aliran bahasa Inggeris tertua di Asia Tenggara dan telah melahirkan ramai tokoh terkemuka negara, termasuklah Tuanku Syed Sirajuddin, Tunku Abdul Rahman dan Tan Sri P. Ramli saudara. Dan ini merupakan sekolah pertama yang ditubuhkan di Malaysia. Dan pastinya melahirkannya generasi berilmu dan berwibawa, memperkukuh semangat perpaduan, kecemerlangan ilmu dan juga kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang merentas pelbagai latar belakang. Itu dia yang dapat Siti kongsikan. Ada lagi yang akan Siti kongsikan, tapi kena dengarlah Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara. Rugi tau kalau tak dengar. Dan kita nak menyambut Hari Malaysia tak lama je lagi. Jagalah perpaduan dan keharmonian ya, negara kita tercinta kan, negara Malaysia, negara yang berbilang kaumnya ya. Jadi jagalah perpaduan ini sebaik-baiknya. Ada yang membesar dengan rakan kita yang beragama Hindu ya, ada yang berbangsa India, berbangsa Cina dan sebagainya ya. Apapun semangat perpaduan ini harus diterapkan dari semasa ke semasa. Kalau ada perselisihan faham ya, cubalah elakkan seboleh-bolehnya, jangan menyentuh isu berkenaan perkauman dan sebagainya. Okey, teruskan mendengar Negara FM saudara, ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
4: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Telegram Farm ingat sampai bila-bila mungkir usuk baru saja menyembuhkan anda. Siti nak bacakan ya pantun ya Mitra 7. Pergi kedai beli barang, beli barang bawa kereta. Hari ini kita tolong orang, esok lusa orang tolong kita. Apa pun terima kasih untuk pantun nasihat lah tu kan. Betul lah, bagaimana Mitra kita mungkin hari ini kita tolong orang tanpa mengharapkan pembalasan ya. Mungkin satu hari nanti orang akan tolong kita saat kita memerlukan saudara. Okey, ini dia Siti nak sambung trivia Hari Kebangsaan Hari Malaysia kan, tentang Malaysia Agreement 1963 iaitu titik permulaan pembentukan Malaysia. Tahukah anda ya, Malaysia Agreement 1963 MA63 telah pun ditandatangani di Marlborough House London pada 9 Julai 1963 dan perjanjian bersejarah ini saudara melibatkan kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura sebagai satu asas pentinglah ke arah pembentukan Malaysia. Dan beberapa bulan kemudian pada 16 September 1963 Malaysia ini dibentuk secara rasmi. Lebih daripada sekadar tarikh dan dokumen, MA63 merupakan sebahagian daripada perjalanan sejarah yang membentuk sebuah negara berdaulat Malaysia. Jadi jom kita kenali sejarahnya, hayati pembentukannya dan hargai negara kita Malaysia sebagai sebuah negara yang dibina atas sejarah persefahaman dan juga kebersamaan saudara. Sebut pasal Malaysia, indahnya Malaysia ini kalau kita tengok ya dari segi busana tradisional, kita ada pakaian sari. Kalau anda tengok ya, sari ini merupakan sejenis pakaian tradisional yang penuh keanggunan dan syarat dengan nilai budaya khususnya bagi masyarakat India di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Kalau anda nak tahu ya, unik ni sari ni ya, daripada selai kain panjang yang tidak dijahit lazimnya berukuran antara 4.5 hingga 9 meter panjang dan sekitar 1 meter lebar. Dan seingat Siti di awal tahun 2000 kan, 2001-2003, kita ada satu trend ya, baju kurung yang menggunakan kain sari. Masa tu memang trend lah kan. Siapa yang pernah merasa agaknya ada lagi tak baju tu. Betapa uniknya Malaysia ni kan saudara, dengan sejarahnya, dengan pakaian tradisionalnya ya, semualah termasuk dengan lagunya. Negara Farm, ingat sampai bila-bila.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: anda.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi?

Yang Negara FM ingat sampai bila-bila saudara 12.43 minit tengah hari tentang rasa Astrid baru sahaja menghiburkan anda. Okey, Siti nak tinjau plus trafik kita ni. Kalau kita tengok kira-kira 25 minit yang lalu yang ada kemalangan di kilometer 251.9 arah selatan dari Senawang ke Pedas, ke Pedas Linggi ya, menyebabkan lorong tengah, lorong kanan terhalang dan trafik agak sesak lah. Jadi kena pandu berhati-hati. Kalau anda sedang melalui jalan yang saya disebutkan, kurangkan kelajuan ya, pandulah secara berhemah, berhati-hati, elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Okey, jangan biarkan lagi orang kata sesak, jalan elok-elok ya, kekalkan jarak selamat kenderaan anda dan berikan laluan segera kalau ada kenderaan kecemasan ketika itu. Okey, jangan pentingkan diri, kena sama-sama kita sentiasa berhemah. Dan ini dia kira-kira 11.38 minit pagi tadi ya, ada satu orang kata ada papan iklan jatuh di kilometer 273 arah utara dari Bandar Esdil ke Bandar Nilai ya, menyebabkan lorong kiri dan juga lorong tengah terhalang. Kalau kita tengok trafik juga agak sesak dan status terkininya kira-kira 12.16 minit tengah hari tadi, lorong kiri, lorong tengah ni masih ditutup jugalah dan trafik agak sesak 6 kilometer. Jadi berhati-hati sambil-sambil tu layan Negara FM, okay? Hilangkan rasa mengantuk dan bosan, boleh dengar kami di mana sahaja anda berada. Okey, Siti nak sambung juga untuk trivia sebenarnya Hari Malaysia ni kan. Kalau kita tengok ada pemilihan lagu kebangsaan. Nah, pada tahun 1956 saudara, sebanyak 514 buah lagu telah pun diterima dari seluruh dunia untuk pertandingan mencipta lagu kebangsaan, namun tiada yang bersesuaian lah. Dan jawatankuasa khas pemilihan lagu kebangsaannya yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah bersetuju untuk memperdengarkan kesemua lagu kebesaran negeri Tanah Melayu. Pada 5 Ogos 1957 lagu Negeri Perak telah pun dipilih dan kerajaan telah menawarkan RM1,000 kepada penggubah untuk mencipta lirik lagu tersebut, dan tawaran ini dimenangi oleh Saiful Bahri bin Ilyas. Itulah dia trivianya untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia saudara. Dan begitulah orang kata sejarah terciptanya lagu kebangsaan negaraku sebagai lambang identiti dan juga semangat patriotisme rakyat Malaysia. Cukup unik kan Malaysia ni kan? Bertuah kita duduk kat Malaysia ni, bukannya apa, bukan sahaja terkenal dengan budayanya yang unik ya. Ada pelbagai lagi yang perlu kita nikmati dan kita hayati, antaranya makanan di Malaysia, antara makanan yang sedap-sedap sangat kan. Kadang-kadang Siti tertanya, kenapa agaknya anda suka pergi ke Terengganu? Kenapa anda suka datang Negeri Sembilan? Adakah kerana makanannya? Adakah kerana orangnya ataupun budayanya? Semuanya terletak pada anda. Yang penting kita jaga keharmonian kita, sesama kita, jagalah perpaduan. Okey? Tepat pukul 1 kita nak dengar utama 1 tengah hari, lepas tu kita sambung. Okey, dan untuk makluman kita bersama jugalah kan, Siti nak gongsikan juga ya, waktu Zohor hari ini akan masuk pada pukul 1.10 minit tengah hari nanti bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson. Teruskan dengan Negara FM yang memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan anda ya, semoga selamat sampai ke destinasi.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan.

0: Yang Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara, 1.14 minit tengah hari. Dan untuk makluman, kita bersama telah pun masuk waktu solat pada Zuhur bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada pukul 1.10 minit tengah hari tadi saudara. Kami warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada Zuhur dan terus yang mendengarkan siaran kami Negeri FM, ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذل العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Enneagram, ingat sampai bila-bila saudara. Terima kasih masih lagi setia mendengar walau di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7. Selamat beristirahat buat anda yang sedang beristirahat. Ya, selamat menjamu selera lah buat anda yang sedang menjamu selera. Makan apa agaknya tengah hari ini kan? Apa pun saudara, ini dia 11 kawasan rekod bacaan IPU tidak sihat ya. Kalau kita tinjau ya setakat pukul 11 pagi tadi ya, mesti portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, tiga kawasan di Sarawak masih lagi merekodkan bacaan tidak sihat. Sri Aman, Serian dengan bacaan 174, Satu Kuching 135. Sementara itu 8 kawasan di Semenanjung ya turut mencatat bacaan IPU tidak sihat, dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia, Selangor 158, Ceras, Kuala Lumpur 153. Di Negeri Sembilan ya, nilai dan juga seremban masing-masing 152 dan 147. Rakan kita di Pasir Gudang 145 dan Larkin 136, di Johor dan di Putrajaya 134, juga rakan kita di Melaka ya, Alor Gajah 115. Saudara, apapun jaga kesihatan baik-baik. Dan sekiranya nak keluar rumah ya, lebih-lebih lagi warga emas, kanak-kanak dan sebagainya, pakailah pelitup muka. Sekiranya ada gejala yang terjadi akibat cerebu ya, sesak nafas ya, dapatkanlah rawatan segera di klinik-klinik yang berhampiran. Terus jaga kesihatan anda dan teruskan mendengar The Graph FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara 1.47 minit tengah hari. Tengah Sazidi menemani saudara sampailah 2 petang nanti. Selepas itu akan menyampai boncap petang. Macam biasa ya, 2 petang sampailah 6 petang. Pastinya informasi menarik akan dikongsikan kepada anda dari semasa ke semasa dengan lagu-lagu yang terbaik saudara. Sebelum kita berpisah, saudara, hidup ini bukan selalu tentang apa yang kita mahu. Kadang-kadang Allah hadirkan sesuatu yang tidak kita suka, kerana di situlah ada pelajaran yang perlu kita terima. Teruskan melangkah walaupun perlahan, asalkan jangan berhenti, dan setiap hari yang dilalui adalah satu lagi kesempatan untuk kita bersyukur. Saudara, hidup tak selalu mudah, tapi setiap langkah ada hikmahnya. InsyaAllah kita berjumpa lagi, saudara. Sampai 2 petang, lagu galau akan terus menemani anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID. Thank you.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tu kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hai Arjuna, Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin CTJ. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Mwah.

Ya, program Bimbingan Sampai Bila-Bila masih lagi mendengarkan Moncak Petang. Masih lagi Fatman anda dekat sini. Sekarang dah pun 2.30 minit petang. Jadi salam Isnin. Kita berada di minggu yang baru lah kan, untuk kita sama-sama berhibur dari jam 2 petang sehingga jam 6 petang ini. Dan hari ini edisi 14 September 2026. Tak sabarnya kan, sebab tak lama je lagi kita dah nak menyambut Hari Malaysia. 16 September ni hari Rabu. Jadi pastinya ada macam-macam dan juga ada banyak program-program bersempena dengan Hari Malaysia. Dan insyaAllah nanti di Negeri Sembilan ke di peringkat HQ ke, nanti Fad akan kongsikan dengan anda dari masa ke semasa. Okey, yang boleh penting sekali, anda kena terus layan Moncak Petang hari ini, Fad teman anda sehingga jam 6 petang ini. Boleh dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, atau anda juga boleh dengarkan secara dalam talian macam biasalah, stream je di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita ada Hazawan dari Research Symmetry. Moncak Petang.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila.

Ya, Nur Grafim ingat sampai bila-bila 21 Pilot dengan Ride baru sahaja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Moncak Petang. Oh, sah moncak eh. Okay guys, macam biasalah pukul 3 petang ni kita nak dengarkan berita Negeri FM. Dan untuk hari ini bersama-sama dengan rakan tugas kejap sahaja lagi tepat jam 3 petang bersama-sama dengan Zuhairah Samri. Alright, selepas itu ada banyak lagi masa. Ada 3 jam lagi untuk kita berhibur dalam Moncak Petang. Ada banyak lagi lagu-lagu terbaik yang kita nak layan. Pastinya juga informasi terkini dan juga antara program-program yang bakal menanti anda bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan di 92.6, 95.7, 107.7 Moncak Petang. Osah moncak eh.

kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: semua aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Indah siang dek matahari.

0: Dah malam, dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok berundi. Alam terkembang menjadiku, tuah kotonya.

Ya, Bloger FM ingat sampai bila-bila modoreh dari Dato' Aisyah baru saja bagi hiburkan anda kembali dalam Moncak Potang. Bersama dengan Fad, 3:19 petang. Masih lagi Fad dekat sini menemani anda. Pastinya kalau anda dengar secara dalam talian di www.rtmclick.rtm.gov.my. Alright, dan untuk berita Negeri FM dah selesai tadi. Terima kasih rakan tugas Zuhaira Zamri. Sekarang ini macam yang Fad janjikan nak bagi tahu dengan anda semua, terutamanya untuk Jang dan juga Mila, waris kita, jomlah kita terajah ni 9. Sebab esok 15 September mohon ramai-ramai kita ke Padang MBS Seremban untuk sambutan Ambang Hari Malaysia 2026. Okay, memanglah Hari Malaysia tu hari Rabu, tapi takkanlah kita sambut hari Rabu tu kan. Malam Rabu tu memang tak kono. Malam Selasa tu, malam Selasa kita ramai-ramai pergi ke Padang MBS. Bermula jam 8 malam, kita ada Ni 9 Neon Walk, diikuti dengan persembahan menarik dan pastinya countdown ataupun kiraan detik Hari Malaysia, pertunjukan bunga api tepat jam 12:30 malam. Jadi ini adalah anjuran Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. Jadi apa kata untuk wari-wari, jom terajah, kita jumpa di Padang MBS Seremban esok bermula pukul 8 malam. Terus mendengarkan Moncak Potang. Assalamualaikum.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

sampai bila-bila gadis jolobu dari Datuk Atan kita featuring Warih baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Osah Moncak nak tersebut ekspresi pula. Yelah kan, Fad memang angkat on air untuk Moncak Potang dan ada masa ekspresi Negeri FM akan teman anda. Tapi dua-dua segmen pun Fad tetap akan belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Jadi kalau yang nak hantarkan ucapan ke, nak buat lagu permintaan ke, macam biasalah, roger-roger je WhatsApp Fad dekat konti, hantarkan tajuk lagu, nama penyanyi, masuklah ucapan sekali. Nanti senang saya baca, bagi semua pendengar pun boleh dengar juga. Mungkin ada ucapan untuk yang tersayang ke kan, hantarkan ke WhatsApp 012-603-0603. Baik, kita cerita sedikit berkenaan dengan Harimau Malaya. Kita ada update yang agak menarik juga kan, untuk kita semua baca dan juga untuk kita semua dapat apa orang kata, mungkin memperkuatkan barisan skuad Harimau Malaya. Sebab FIFA telah pun sahkan status pemain Bergson, Da Silva dan juga Brad Tapp, yang mana kedua-duanya adalah pemain dari kelab bola sepak JDT, Johor Darul Takzim. Dan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FM, juga ingin memaklumkan bahawa FIFA telah pun mengesahkan dua pemain ini, iaitu Bergson Da Silva dan juga Brad Tapp, sekarang ini sah layak untuk mewakili pasukan kebangsaan Malaysia. Jadi FIM menerima pengesahan tersebut selepas FIFA selesai membuat semakan terhadap status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan lah, berdasarkan peraturan dan juga peruntukan yang ditetapkan. Dan dalam pada itu ada dua lagi pemain JDT, iaitu Manuel Hidalgo dan juga Shane Lowry. Kedua-dua ini belum lagi sah. Dan permohonan itu adalah masih lagi dalam proses semakan dan juga pengesahan oleh FIFA dan FIM. Jadi masih lagi menunggu keputusan rasmilah daripada badan induk bola sepak dunia ni. Jadi FIM akan terus memberikan kerjasama dan mengemukakan segala maklumat serta dokumen yang diperlukan kepada FIFA berkaitan dengan proses semakan berkenaan. Okey, sebarang perkembangan lanjut mengenai status Hidalgo dan juga Shane Lowry akan FIM kongsikan selepas menerima pengesahan rasmi daripada FIFA. Jadi yang ini tak olok-olok guys. Yang ini memang betul-betul kan, dan sekarang ini dah sah. Penyerang berbisa JDT, Bergson Da Silva dan juga Brad Tapp, sekarang ini telah pun sah layak untuk mewakili Harimau Malaya. Jadi itu satu berita gembira kan, untuk memperkuatkan lagi skuad kebangsaan kita dengan pemain naturalisasi yang baru ni, kerana kita semua sedang menantikan FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi ada dua division. Kita berada di division yang pertama untuk Harimau Malaya berada dalam kumpulan A bersama-sama dengan pasukan Bangladesh, pasukan Indonesia dan juga pasukan Singapura. Ini memang sangat-sangat menarik sebab tak lama lagi akan bermula untuk perlawanan pertama. Malaysia akan bertemu Bangladesh pada 25 September 2026 di Gelora Bung Karno GBK di Jakarta, Indonesia. Begitu juga dengan kita akan lawan tuan rumah pada 28 September nanti, juga di Stadium GBK, Gelora Bung Karno di Jakarta. Dan perlawanan terakhir bagi kumpulan A untuk Malaysia adalah bertemu dengan pasukan Singapura pada 1 Oktober 2026, yang ini di Stadium Sijalak Harupat Bandung. Semua perlawanan berlangsung di Indonesia. Dan format perlawanan ni pula, ya, apa yang menarik, kalau sebelum ini ada dua kumpulan kan, tetapi yang ini hanya satu kumpulan saja untuk Division 1 lah, satu lagi di Division 2 kan, di mana selepas selesai saja perlawanan peringkat kumpulan akan terus ke tempat ketiga ataupun ke final. Format dia lebih kurang macam ni. Bila dah main dalam peringkat kumpulan, kemudian untuk naib juara kumpulan A dan juga naib juara kumpulan B akan berjumpa untuk perlawanan tempat ketiga. Untuk juara kumpulan A pula dan juga juara kumpulan B akan terus bertemu ke final. Jadi ini satu format yang mungkin agak berbeza lah daripada mungkin sebelum ini kita tengok ASEAN Cup kan, ataupun AFF sebelum ni, juara lawan naik juara dekat separuh akhir dulu. Tapi yang ini terus ke final dan juga tempat ketiga keempat. Jadi
Malaysia perlu menjadi juara kumpulan kan untuk terus bara ke final. Kalau kita berada di tempat kedua, penentuan tempat ketiga dan keempat adalah jawapannya. Alright, itu yang menarik untuk skuad Harimau Malaya kita. Yang pastinya kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia 2026. Mestilah kita nak dengar berita gembira daripada kesemualah yang mewakili negara, baik dari segi atlet kan, untuk kita sama-sama memberikan hadiah lah kan untuk Malaysia sempena dengan bulan kebangsaan yang kita sambut sekarang ini. Alright, jangan lupa untuk terus berikan sokongan kepada skuad Harimau Malaya kita. Terus layan macam patang.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
4: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah menghapuskan 10 kesalahan dan mengangkat 10 darjat kepadanya. Riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi

وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.

Ya, Bunda Grafim ingat sampai bila-bila kembali dalam Moncak Petang. Itu dia tadi, Black Rose, Cinta Abadi. Anda boleh dengarkan dalam Moncak Petang. Hari ini bersama dengan Fad sehingga jam 6 petang. Fad teman anda menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Baik, tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 4.10 minit petang tadi. Jadi Fad dan juga tim Moncak Petang, kami nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua Muslimin dan Muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Alright, dan untuk sekarang ini saya nak kongsikan juga info trafik untuk anda. Yang mana memandu tu, hati-hati dekat jalan raya. Tadi di Lebuh Raya Utara Selatan ada trailer rosak di kilometer 258.5 arah selatan dari Port Dickson Selatan ke Senawang. Kalau tadi lorong kirinya terhalang, trafiknya sesak, tapi sekarang insiden dah pun selesai. Cuma trafik masih lagi sesak. Itu yang tak berubah lah. Tapi insiden dah pun selesai, insyaAllah. Jadi walau di mana sahaja anda berada, di mana sahaja jalan yang anda memandu, terus fokus dengan pemanduan anda. Elakkan menggunakan gadget ataupun telefon semasa anda memandu. Alright, kena terus fokus dan pastikan kita semua dapat memandu dengan baik dan boleh terus enjoy layan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Petang. Osah Moncak.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila masih lagi dalam Moncak Potang. Mimi Fly dengan Temberang. Saya baru nak tereja tadi. T-E-M-B-E-R-A-N-G. Alright, sekarang ni dah pun 4.48 minit petang. Selamat petang saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Terima kasih saya ucapkan buat anda. Dan kami juga nak ucapkan tahniah syabas kepada atlet para Sukma Negeri Sembilan. Baru sahaja berakhir untuk edisi yang ke-22 Para Sukma Selangor 2026. Kalau atlet Sukma Negeri Sembilan telah pun selesai, yang baru sahaja selesai adalah Para Sukma, yang mana kontingen Para Negeri Sembilan mencatatkan keputusan yang agak baik, berada di tengah-tengah dalam kedudukan pingat, di mana Negeri Sembilan berjaya untuk meraih 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 19 pingat gangsa, dengan keseluruhan 45 jumlah pingat yang berjaya diraih oleh atlet Para Negeri Sembilan. Tahniah kami ucapkan dan terima kasih kerana mengharumkan nama Negeri Sembilan dalam Para Sukma Selangor 2026. Jadi kita nak berikan satu ucapan tahniah dan terima kasih buat kesemua atlet-atlet Negeri Sembilan yang berjaya menyumbang sumbangan dan bakti anda dalam Para Sukma Selangor 2026. Tahniah untuk semua atlet hebat kita. Dan sekejap lagi kita nak berhenti rehat seketika untuk kita beri laluan kepada utama 5 petang menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Sekarang ada sandarkan pada kenangan, dongakan dalam Moncak Potang. Osah moncak.

0: Apa pun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja di belai ibu bapa diberi apa yang diminta.
3: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah ke kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman. Kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yang mendengar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Isnin, minggu yang baru sekarang ini untuk anda mendengarkan satu-satunya stesen radio di negeri Sembilan. Masih lagi Moncak Potang kembali untuk menghiburkan anda dari jam 2 petang tadi sampailah sekarang ini. Kita dah pun berada di jam yang terakhir, jadi apa kata waih-waih kita, jangan milah, jangan lupa terus layan Negeri FM Moncak Potang menerusi frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Okey. Baik, hari ini juga 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hanya berbaki 2 hari lagi untuk kita kesambutan Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Kita semua anak Malaysia, pastinya semangat patriotik, semangat cintakan negara dan juga semangat perpaduan yang telah pun kita bina selama ini akan terus membuat-buat semangatnya tu kan. Dengan jangan lupa juga esok malam insya-Allah, yang mana orang-orang Negeri Sembilan, Jang dan Milah kita yang memang ada masa yang terluang, jom sama-sama kita pergi sambutan Hari Malaysia 2026. Peringkat Negeri Sembilan. Kalau di Negeri Sembilan ni, okay, mana lagi kalau bukan di Padang MBS. Kita memang ada sambutan ambang Hari Malaysia. Okay, antara aktiviti yang menarik dekat Padang MBS nanti bermula jam 8 malam ada Negeri Sembilan Neon Walk. Wah, cantik ni. Malam-malam ada lampu neon sambil berjalan kan. Memang menarik. Memang cantik lah nampaknya kalau kita nak OOTD ambil gambar. Dan ada persembahan-persembahan menarik. Saya rasa ada konsert ni. Dan pastinya kiraan detik Hari Malaysia ataupun countdown untuk kita sambut Hari Malaysia tepat jam 12.30 malam. Dan pertunjukan bunga api memang terbaik lah kan. Yang orang Negeri Sembilan ni yang mana teruja nak sambut Hari Malaysia, jangan lupa yo. Kan, jom kita ke sambutan ambang Hari Malaysia 2026 anjuran Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. Jom terpajah, kita jumpa wari-wari semua di Padang MBS Seremban. Sekarang ni jom berhibur dulu dengan Siksan tanpa dalam Moncak Potang. Osah moncak.

0: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perak FM. Jangan duk kalih no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
2: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
3: Labuan Mat Dara sempena
8: Hari

Ya, Pendengar FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia Putra dengan Cinta Kain Putih, lagu legend. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Petang, 5.39 minit petang sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal dekat frekuensi yang sama, 92.6, 95.7 dan 107.7. Saya nak ucapkan selamat memandu kepada anda sekarang ni yang sedang berjuang di atas jalan raya, baik yang nak balik kerja ataupun baru yang nak pergi kerja ke, nak pergi cari makan, nak pergi buat aktiviti yang sihat ke, kan, yang penting anda sekarang ni dekat atas jalan raya lah. Jadi hati-hati dan pastikan anda semua terus mendengarkan Moncak Petang. Saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik, okay? Macam-macam genre ada, macam-macam generasi. Jangan risau. Dan ada juga info trafik untuk saya kongsikan buat anda yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Okey. Trafik sesak di Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Trafik juga sesak di Elite arah utara dari Bandar Gamuda Cove ke Bandar Saujana Putra. Begitu juga dengan Elite arah selatan dari Shah Alam ke USJ. Dan trafik juga sesak di NKVE arah selatan dari Subang ke Shah Alam, arah utara dari Subang ke Damansara juga trafiknya sesak. Nampaknya kebanyakan di belah-belah Kuala Lumpur, Selangor, kan. Kita juga bagi tahu sebab ramai antara rakyat Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan ni yang bekerja di sana, ada yang bekerja di sini, rumah di sana, macam-macam lah, kan. Tapi apa-apa pun, saya akan sentiasa menemani anda. Saya janji sampai 6 petang dalam Moncak Petang. Dan untuk malam nanti pula anda boleh terus berhibur lah. Mungkin tak sempat nak sampai ke rumah sebelum pukul 6, kan. Jangan risau, rakan saya akan hiburkan anda dari jam 6 petang hingga 12 tengah malam dalam Ekspresi Negeri FM sekejap lagi. Alright. Dan juga kalau anda perasan dekat, kalau kita tengok dekat langit tu, kan nampak macam kabur-kabur sikit lah. Masih ada lagi jerebu. Jadi saya nak ingatkan juga supaya kita sentiasa menjaga kesihatan kita, terutamanya bila musim jerebu ini masih lagi ada, kan. Macam setakat hari inilah IPU yang kita boleh dapat untuk Seremban dan juga nilai sekarang ini pada tahap sederhana, lebih kurang 95, nilai 90. Maknanya dekat Negeri Sembilan ni alhamdulillah nampaknya masih lagi okey, kan. Tapi itulah dia, bacaan IPU ni boleh berubah-ubah, kan, mengikut masa, mengikut cuaca dan sebagainya. Sekarang ni nampaknya masih okey, cuma kalau kita tengok dekat langit tu memang masih lagi kabur-kabur, macam banyak lagi, kan, asap-asap jerebu tu. Jadi kita ni kena terus jaga kesihatan kita, minum air secukupnya dan kurangkan sedikitlah aktiviti dekat luar, kan. Saya tahu ramai yang suka buat aktiviti sihat sekarang ni, bagus, memang kita sokong untuk anda lakukan aktiviti-aktiviti sihat ni dan juga aktif untuk kesihatan. Cuma bila keadaan jerebu makin teruk, jangan lupa juga untuk kita mungkin tukar aktiviti tu. Kalau biasanya di luar jogging, jalan-jalan, boleh tukar ke tempat yang lebih sesuai lah, pergi gym ke, pergi studio ke, kan, ataupun boleh exercise dekat rumah aja, itu pun bagus juga, kan. Yelah, kita tengoklah keadaan dan juga cuaca macam mana. Kalau rasa okey, boleh kita buat dekat luar macam biasa. Cuma itulah sekarang ni, bila kita keluar, kalau kita tidak buat aktiviti-aktiviti fizikal, perlu bekerja dan sebagainya, boleh juga untuk kita guna pelitup muka dan juga hidung untuk kita sentiasa berasa diri kita ni akan tidaklah terlalu terdedah kepada asap jerebu, okay? Dan insyaAllah lah, kita pastikan kita semua selalu sihat dan juga terus orang kata tu buat aktiviti yang sihat juga, tetapi kita tetap berhati-hati semasa jerebu ni. Alright, itu yang kita semua nakkan lah, insyaAllah, terutamanya untuk anak-anak kita ataupun mereka golongan yang mungkin lebih berisiko lah untuk mengalami masalah gangguan kesihatan akibat jerebu ni, okay? Alright, sekarang ni kita ada Spider dengan Cinta Dewa Dewi untuk anda layan dalam Moncak Potong. Asal Moncak.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai.

Ya, Bloger FM ingat sampai bila-bila. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potong. Osah Moncak eh. Tadi tu Hazama dengan di amaran Mama. Memang kena dengar lah kalau Mama dah bagi amaran. Kita kena dengar dan patuhilah eh. Jadi anak yang baik. Alright. Sekarang ni dah pun 5.56 minit petang. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Banyak lagu-lagu terbaik yang saya dah belanja selama 4 jam kita bersiaran. Dan insyaAllah sekejap lagi kawan saya pula akan menemani anda dari jam 6 petang hingga 12 tengah malam dalam Ekspresi Negeri FM. Jangan lupa untuk request lagu, hantar ucapan dekat dia, dekat WhatsApp nanti. InsyaAllah nanti dia belanjalah lagu-lagu permintaan anda. Alright. Untuk saya sampai di sini dulu untuk Moncak Potang edisi Isnin 14 September 2026. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Wali Band. Bye-bye guys.

0: Free FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baru Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

5.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, jadi sebentar tadi rakan penyampai Fazil Amri Hamdan baru saja selesai tugasannya menerusi Moncak Potang dan tiba pula Ekspresi Negeri FM untuk terus terbang ke udara edisi hari ini saudara, Isnin 14 September 2026, bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah bersua kita untuk petang ni, untuk hari ini. Jadi apapun kepada anda semua, insyaAllah sebentar nanti saya akan kongsikan beberapa informasi lebih-lebih lagi berkaitan dengan info trafik lah buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Jadi jangan ke mana, teruskan hiburan kita untuk seketika nyanyian Awira, April Rosa dan juga Fik Halim. Negeri FM, ya, sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
2: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
3: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
4: Woi, gila ke? Jalan tepi lah! Woi, mau mati ke? Gila lah! Tengok jalan lah lain kali!
5: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas, anda mampu mengubahnya.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Hafiz Syazwan, lagu yang bertajuk Kepuk-Kepuk. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.33 minit petang untuk jam yang pertama kita bersiaran untuk edisi hari ini, saudara. Hari Isnin yang sedang memandu. Semestinya ramai dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang sedang dengan Negeri FM ketika ini. Pastinya baru pulang dari tempat kerja kan, setelah seharian kan menyelesaikan kehidupan seperti biasa, mencari nafkah untuk anak, untuk keluarga, untuk isteri tercinta kan. Jadi apapun, semua dipermudahkan. Yang mana rasa-rasa ada lalu-laluan yang mengalami kesesakan, mungkin ada yang berehat seketika dekat tempat kerja kan, nanti dah reda sikit baru nak mulakan perjalanan. Alright, jadi apapun, semoga semuanya dipermudahkan. Sedikit perkongsian, saudara, berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna Lebuh Raya Utara Selatan ya. Dan kalau kita tengok di Lebuh Raya KL Putrajaya Max, ada kemalangan yang berlaku di sana di kilometer 16.9 arah selatan menghala ke Putrajaya. Lorong kecemasan terhalang, tetapi aliran trafiknya berada dalam keadaan lancar lah. Jadi apapun, patuhi had laju yang telah pun ditetapkan, yang telah pun disediakan. Alright. Juga di Lebuh Raya Pantai Timur, info kemalangan, terdapat kemalangan di kilometer 44.3 Genting Sempah Bukit Tinggi menghala ke arah Kuantan. Trafiknya sesak sejauh 1.1 km, bermula di kilometer 43.2 hingga ke lokasi lorong kecemasan, dan juga lorong kiri ditutup sementara ya untuk kerja-kerja pengalihan dan juga pembersihan. Jadi pastikan anda jaga jarak selamat ya semasa memandu. Pastikan jangan bermain telefon semasa memandu, itu boleh mengakibatkan perkara-perkara yang tidak diingini juga. Mengalami situasi yang sama di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah ya Elit, susulan berlakunya kemalangan di 22.3 arah utara dari Bandar Gamunda Cove menghala ke Putrajaya, mengakibatkan lorong kecemasan terhalang, tetapi trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi awasi sebarang halangan di hadapan ya, dan pandu berhati-hati.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Kumpulan JJ Sedara Perjalanan ke Syurga membawa kita ke pukul 7.3 minit malam, jam yang kedua kita bersiaran untuk edisi Isnin 14 September 2026. Sedikit perkongsian berkenaan indeks pencemaran udara, ya. Ada beberapa lokasi yang bacaannya pada tahap yang tidak sihat. Kalau kita tengok, ya, di Sarawak, IPD Sirian dengan bacaan 181, Seri Aman, Samarahan, Kuching berada pada tahap yang tidak sihat. Kalau kita tengok pula ke negeri Selangor, Johan Setia dan Gus Shah Alam juga berada pada tahap yang tidak sihat. Beberapa kawasan di Johor, Lakin, Pasir Gudang, Pengerang, Keluang, Tangkak dan juga Kota Tinggi, Kuala Lumpur diceras. Negeri Sembilan, bacaan dinilai, ya, 153. Seremban 153 juga bacaan indeks pencemaran udaranya. Putrajaya 150, Melaka 117, di Alu Gajah, Perak, Seri Manjung 105 bacaan, dan semuanya berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi apapun kepada anda semua pendengar Negeri FM, untuk sentiasa semak, ya, bacaan IPU ataupun indeks pencemaran udara, boleh semak melalui semakan portal rasmi di APIMS, MyEQMS. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama kita peka dengan langkah pencegahan, ya, untuk sama-sama kita hadkan aktiviti di luar rumah sekiranya bacaan udara berada di tahap yang tidak sihat untuk melindungi kesihatan pernafasan. Alright, jadi sekiranya ada tanda-tanda seperti pening-pening, ada mual-mual ke, kan, terasa badan tu panas, jangan lupa untuk dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan yang berhampiran lah, kan. Kalau kita tengok juga cuaca sekarang ni pun dalam keadaan yang panas terik, kan, lebih-lebih lagi kalau kita bekerja di luar. Jadi untuk sentiasa berhati-hati, minum air masak secukupnya, pakai pelindung-pelindung yang sepatutnya, bawa payung, pakai topi, kan. Apa lagi, pakai pakaian ringan, pakai pakaian cerah, alright. Jadi pun sama-sama kita ambil maklum berkenaan dengan kesihatan tubuh badan kita dengan keadaan cuaca sekarang ni. Dan untuk makluman anda, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.13 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Kita nak berhibur dengan lagu nyanyian kumpulan Flo Poppy, stesen terakhir Negeri FM.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Senyumlah selagi kita boleh senyum, kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai saya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, saya Azmi Khalif Baskes. Ikhlaskanlah diri dalam melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah akan berkata.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi

0: Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita nak kan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
3: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Broadsheet Samarkand baru saja menghiburkan anda, saudara. Membawa kita ke pukul 8.05 minit malam. Menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang ketiga, edisi Isnin 14 September 2026. Bersamaan waktu sekarang ini 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, apapun kepada anda semua, apapun Negeri FM, terima kasih. Tak kira di mana jua anda berada, dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan, dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda tak kira ke mana jua destinasi anda. Saya berharap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi. Alright, dan untuk maklumat anda, di jam yang kedua tadi selepas masuknya waktu solat fardu maghrib, lagu-lagu kerohanan akan terus menemani anda. Kan selepas itu masuk je jam yang ketiga, lagu-lagu hits terkini pula akan mengambil alih siaran sehinggalah pukul 9 malam nanti. Okey, dan jangan lupa untuk ikuti kami juga menerusi platform rasmi di aplikasi platform Facebook, di Instagram, di TikTok, mana lagi di YouTube. Kan kita naikkan pelbagai aktiviti-aktiviti baru-baru ni, Debaran Bintang Kecil buat kat sini kan. Jadi apapun, terima kasih yang datang memeriahkan lagi siaran langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan semulalah berkenaan kejayaan adik-adik kita, 12 peserta kesemuanya yang berentap menerusi pertandingan ataupun Debaran Bintang Kecil. 4 orang sahaja yang layak untuk pergi ke seterusnya. Alright, jadi apapun, terus ikuti kami. Kita nak berhibur seketika dengan lagu persembahan Adira, lagu yang bertajuk Ilusi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami
1: 012-603-0603. Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif, Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah beli.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 8.41 minit malam, saudara. Sebentar tadi persembahan Hijaz Fata Morgana baru saja menghiburkan anda. Dan pada pukul 8.23 tadi telapun 8.22 maafkan saya 8.22 minit malam tadi telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi Seremban dan juga Port Desa. Jadi untuk anda semua, kita akan terus sama-sama ikuti selepas ini, tepat pada pukul 9 malam nanti, utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, untuk sama-sama kita ketahui berkenaan info-info terkini menerusi utama 9 malam nanti, berkenaan isu-isu dalam dan juga luar negara dan juga info sukan buat peminat-peminat sukan tanah air kita. Alright, dan selepas selesai kita bersama-sama dengan utama 9 malam nanti, kita akan teruskan hiburan yang terbaik, yang terkini untuk anda semua. Alright, jadi untuk jam yang ketika kita bersiaran, seperti biasa lagu-lagu hits terkini akan terus menemani anda sehinggalah pukul 9 malam. Jadi jangan ke mana-mana, terus ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Masdo, kasih dan sayang.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami
2: 0123-0603.
3: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan, dongalah Negeri FM.

0: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labun Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabik urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kadada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang ikuti kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Itu tiga frekuensi utama kami lah. Kalau anda tak dapat kat 92.6, anda boleh tune in di 95.7 ataupun 107.7. Tak boleh juga, anda boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma di telefon pintar anda ataupun dekat laptop pun boleh, dekat PC pun boleh, dekat tab pun boleh. Kan senang untuk anda terus ikuti kami untuk dapatkan informasi dan juga hiburan. Alright, jam yang keempat kita bersiaran 9.19 minit malam. Sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti utama 9 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jam seterusnya saya nak teman anda untuk edisi Isnin 13 September 2026, bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sedikit pemakluman saudara berkenaan sambutan Ambang Hari Malaysia peringkat Negeri Sembilan untuk tahun ini 2026 ya, yang akan berlangsung pada 15 September bermula pukul 8.30 malam sampai pukul 12.30 malam bertempat di Padang MBS Seremban. Dan untuk pengetahuan anda ya, penganjuran program ini merupakan salah satu pengisian bersempena sambutan Hari Malaysia di peringkat Negeri Sembilan untuk usaha menyemarakkan semangat patriotisme dan juga kebersamaan dalam kalangan masyarakat, dan juga di samping menggalakkan penyertaan orang ramai dalam program yang dilaksanakan di peringkat negeri. Jadi apa yang ada? Ha, ni lah saya nak kongsikan dekat korang semua kan. Ha, jom terjah ni 9 untuk ramai-ramai ke Padang MBS Seremban ya, untuk sambutan Hari Malaysia 2026 bermula pukul 8 malam ya, dengan ni 9 Neon Walk. Neon Walk. Tersasul lah. Neon Walk atau aktiviti menarik kiraan detik Hari Malaysia dan juga pertunjukan bunga api tepat pada pukul 12.30 malam dan anjuran Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. Kan, jadi apapun bolehlah sama-sama ya untuk kita semarakkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026. Dan pada malam tu juga ya, bakal meriah sempena sambutan Hari Malaysia 2026 bermula pukul 8.30 minit malam di Padang MBS Seremban. Jadi yang mana berkelapangan bolehlah sama-sama hadir ke sana ya, untuk kita countdown menuju detik Hari Malaysia. Alright. Baik, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Sambil-sambil tu kita nak raikan jugalah, kod-kod ada pendengar-pendengar Negeri FM yang hantarkan kiriman ucapan selamat malam, ataupun ada nak kongsikan aktiviti anda pada hari ini kan, ataupun nak hantar lagu permintaan anda, boleh insyaAllah sambil-sambil tu ya. Jadi kita nak teruskan hiburan kita bersama daripada kumpulan Wali Band. Young.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni,
2: janganlah kita membuli kawan-kawan.

Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at berita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative. Aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

Negri FM ingat sampai bila-bila Airplanes, nyanyian Bobby Ray featuring Hardy Williams baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.42 minit malam menerusi ekspresi Negri FM. Saudara Menteri Komunikasi Yang Berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil berkata ibu bapa perlu memanfaatkan fungsi kawalan aplikasi digital anak-anak untuk memastikan keselamatan dalam talian itu terjamin. Kadang-kadang kalau kita tengok ya, kawalan aplikasi digital ni merangkumi fungsi keselamatan yang membantu ibu bapa untuk memantau, menghadkan penggunaan masa penggunaan internet anak-anak kita tu, dan juga menapis kandungan dalam talian untuk anak-anak kita ya. Jadi apapun, kerajaan menggesa ibu bapa supaya sentiasa memanfaatkan fungsi ini, fungsi kawalan ini, bagi menjamin keselamatan keluarga daripada ancaman cyber. Jadi apapun, kepada anda semua ibu bapa dan juga penjaga ya, ambil maklum berkenaan inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan ya, untuk memastikan keselamatan anak-anak kita semasa penggunaan internet ni dapat dikawal. Jadi ibu bapa perlulah sentiasa melindungi anak-anak, menghalang anak-anak daripada melihat kandungan-kandungan yang negatif, untuk sama-sama mencegah penipuan, mengurangkan risiko menjadi mangsa scam ataupun penipuan AI, mengawal ketagihan, membantu pengguna menetapkan tempoh masa skrin yang sihat setiap hari. Perlulah ada jadual, ibu bapa perlulah lakukan jadual supaya anak tu aktivitinya janganlah tengok telefon je kan, masa dengan skrin tu terlampau panjang sampai berjam-jam, sampai kan tak ada aktiviti-aktiviti fizikal. Ini boleh membantu apa, dapat boleh membolehkan anak-anak kita tumbesarannya tu pada tahap yang tidak sihat, pada tahap yang kurang sihat. Jadi kena ambil maklum, kadang-kadang ada saudara ke perlu ingatkan juga, kalau ada anak buah tu kan, ataupun cucu-cucu ke, anak-anak kita sendiri ke kan, melebihi yang sepatutnya, patut kita sebagai orang yang terdekat, sama-samalah kita ingat mengingatkan antara satu sama lain supaya mereka juga tak adalah apa kata kurang penggunaan telefon bimbit ni. Kan masanya untuk lakukan aktiviti-aktiviti selain tengok telefon tu pastikan ada juga. Alright, jadi ini adalah tugas kita bersama untuk sentiasa memantau anak-anak kita supaya tumbesarannya, aktiviti-aktiviti mereka aktiviti yang sihat. Kan bukan saja buat kat luar rumah, kat dalam rumah pun boleh berborak dengan anak-anak kan, bergurau senda dengan anak-anak, itu lebih baik sebenarnya kan. Jadi apapun, kan saya sentiasa mendoakan ibu bapa penjaga supaya semuanya diberikan kemudahan kan, diberikan kesabaran dalam membesarkan anak-anak pada zaman kini, pada zaman sekarang ni. Banyak cabarannya, faham. Tapi apapun, ibu bapalah yang sepatutnya untuk menjaga, memastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang baik. Alright.

Baik, saya dah bacakan kiriman melalui WhatsApp Negeri FM. Kita ada kiriman daripada Abang Rosdi Abdul Rani. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anda kita dari Si Kamat. Katanya nak dengar lagu nyanyian kumpulan Nyanyian Salim, Bunga Emas, ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapan, hentikanlah kemarahanmu, mengertilah sayang, bahawa kasih sayang dan cintaku ini hanyalah untuk diri kau seorang. Cewa. Kan? Romantik lah Abang Rusli Abdul Rani kita ni, Pak Anda kita ni malam ni. Jadi apa pun, terima kasih Pak Anda kita ya, kena hantarkan kiriman ucapan selamat malam dan juga kiriman lagu permintaan apa pun. Semoga dipermudahkan dia. All the best. Ini dia lagu persembahan Salim, permintaan Pak Anda kita. Terus lain ni Grafam, ingat sampai bila-bila saudara.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
4: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labuan Mat Dara sempena
10: Hari Malaysia.
11: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Linkin Park Wife Done baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10:10 minit malam. Cantik kan 10:10. Jadi pun terima kasih saudara. Tak kira ke mana juga destinasi anda yang sedang dengar Negeri FM dalam kenderaan, terima kasih banyak-banyak ya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Sedikit perkongsian ya, buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan, ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan di kilometer 237.6 sehinggalah 239.0 arah utara dari Sempang Ampat menuju ke Pedas Linggi. Lorong tengah dan juga lorong kanan ditutup untuk sementara waktu. Trafik juga dalam keadaan perlahan ya. Jadi apapun, patuhi arahan papan tanda yang telah pun disediakan. Dan berkenaan trela rosak di NKVE kilometer 9.7 arah utara dari Shah Alam ke Subang ya. Untuk makluman anda, info terkini, insiden sudah pun selesai sepenuhnya dan juga trafik berada dalam keadaan yang terkawal. Pastikan anda teruskan pembangunan secara berhemah, patuhi had laju yang telah pun ditetapkan, sentiasa berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan, rehat seketika jika anda ada rasa letih ke, mengantuk ke, okay? Rehat seketika di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ataupun di tempat yang selamatlah. Alright.

Baik saudara, kita ada kiriman daripada Kak Dila kita. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya nak dengar lagu nyanyian Bori Marantika, lagu yang bertajuk Langit Petang. InsyaAllah, insyaAllah boleh. Alright, jadi apapun kepada anda semua yang nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam kepada insan-insan yang tercinta. Tadi Pak Andak dah buat ayat cantik tu kan. Mungkin ada nak kongsikan jugalah kan, berkenaan aktiviti-aktiviti anda pada hari ini ke kan. InsyaAllah anda boleh kongsikan di WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Malam ni kita nak santai-santai je. Kita nak relax-relax kan, tenang-tenang sambil-sambil dah apa ni, nak ambil mood nak tidur kan. Sambil lain ni Good FM, kita lain relax je, okay? Jadi apapun anda, semoga terhibur semuanya yang sedang dengar di Good FM ketika ini. Alright, dan sebelum kita nak berhibur dengan lagu permintaan Kak Dila kita, kita berhibur dulu dengan nyanyian Wani featuring Justin. Lepaskan Negeri FM, nak sampai di

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

yayınabilir özelliği tümü. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
4: Labuan Mat Dara sempena

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Negeri FM ingat sampai bila-bila kumpulan Ellie Katz layang-layang terputus talinya untuk penonton anda. Lagu itu permintaan rakan-rakan pendengar kita ya. Permintaan daripada Kak Dila kita katanya dengan lagu kumpulan Ellie Katz layang-layang terputus talinya. Dan saya harap anda juga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi. Okey. Saudara, kebakaran ya yang berlaku kalau kita tengok di Indonesia, 3 ekor orang hutan berjaya diselamatkan ya selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini 18 ekor menurut Agensi Pemuliharaan Tempatan. Dan menurut Ketua Balai Konservasi Sumber Daya Alam berkata ya, 3 orang hutan berkenaan dipindahkan dalam 2 operasi dari Kampung Perjalanan dan Padu Banjar di Kabupaten Ketapang selepas ditemukan di kawasan peladangan penduduk. Kesian kita tengok haiwan-haiwan yang ada di hutan di belantara akibat kebakaran yang berlaku. Kalau kita tengok juga perkongsian di media sosial kan, hari tu saya ada tengok haiwan-haiwan yang mati, antaranya tenggiling, ular kan. Orang hutan, kesian kan, itu rumah mereka. Tapi apa kan daya yang berlaku kat sana kan. Jadi apa pun, sama-sama lah kita memelihara. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita jangan buat pembakaran terbuka. Alright, sama-sama kita jaga. Lebih-lebih sekarang dengan cuacanya panas dengan indeks bacaan pencemaran udaranya yang agak tidak berapa sihat di beberapa negeri, di beberapa kawasan. Okey, jadi sama-sama lah kita jaga dan kita pupukkan kesedaran betapa pentingnya udara yang segar, pokok-pokok, hutan-hutan, haiwan-haiwan semua yang ada kan, untuk sama-sama kita menghargai antara satu sama lain. Alright, itu yang paling penting. Kesian, macam itu rumah mereka dan rumah mereka terbakar, mana dia nak lari? Fikir-fikirkanlah. Alright, jadi apa pun saudara, 10.44 minit malam, tepat pada pukul 11 malam nanti kita akan ke National FM untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi kita nak teruskan hiburan kita lagu nyanyian kumpulan Revolvers, Namun Ku Punya Hati. Terus layan Negeri FM. Yang mana nak hantar kiriman lagu permintaan, anda boleh hantar sekarang mesti WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Sempat lagi, InsyaAllah di jam yang terakhir nanti kita akan siarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita semua. Alright, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Andainya kau mengerti bahawa seluruh hati

0: sili.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Saya ingat sampai bila-bila persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Purnama Merindu baru saja menghiburkan anda, saudara. Membawa kita ke pukul 11.50 minit malam melalui Ekspresi Negeri FM Bicam yang terakhir kita bersiaran. Apapun, saudara, terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda yang ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih banyak-banyak kerana terus support Negeri FM sehinggalah waktu ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di platform media sosial. Anda type sahaja Negeri FM Official di Facebook, Instagram, di TikTok, YouTube, aplikasi X, kan, untuk anda sama-sama ikuti perkembangan Negeri FM, aktiviti-aktiviti yang kita telah pun laksanakan. Alright, esok Amar akan menemani anda mengurusi Radar Pagi, ya, tepat pada pukul 6 dan selepas pukul 12 tengah malam nanti seperti biasa lah, kan. Nasional FM pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 6. Jadi saudara, apapun, terima kasih yang teman saya bermula pukul 6 tadi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Kalau ada terkasar bahasa, terlaju bicara, maafkan saya, ya. Semoga anda semua pemenang Negeri FM berada dalam kerahmatan oleh Allah SWT. Amin, amin. Jangan lupa untuk sama-sama kita fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, lakukan perkara yang baik. Kita train diri kita untuk sentiasa positif. InsyaAllah apa yang datang kepada kita pun perkara yang baik-baik juga. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian kumpulan Iklim, Gerhana Cinta Luka. Semua kita berjumpa lagi, saudara. Assalamualaikum.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan, dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Internasional Geng Burhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Dan juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng Burhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Geng Burhantu.

0: Sejeningan Purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5 jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okey, dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Napi Jali, Saril Ajib Noah dari Kelab Sawit Johor, Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton Kudat Sabah, Muhammad Jasmi Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Nojis, Rahdun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang Mistik Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja menghala ke Sekudai, Pan-pan-pan, Abdul Jalil Tahir, Mazli Zawati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Surani Temelo, UPS Kuala Tengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana, Nordin Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani. Ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nurdian Ramli, Lia, Biah-Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarhan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Joas Mizi Abdullah dari Puchong, Nek Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.
1: Tinggi-tinggi What?

Datuk Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda. Kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian. Anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya. Juga lagu-lagu terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana saja. Di mana saja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisa Pian Maralina. Dia kata si pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani, Emma Abdul Malik. Gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhantu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Tapi siapa yang nak tidur tu, dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulai, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

bersama dengan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1.3 minit pagi. Selamat pagi untuk nasional geng buruh hantu. Geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embun sikit, mulalah demam sesama, macam-macam lagi, batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis, selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya, turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan, jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okay, geng-geng berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya kirim salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Kudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, E3 Ainol. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom pom pom. Ayi Kulifonia, Wang Spawi juga turut bersama-sama. Azhari Abdul Baki, Gang Glory Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Emah dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Cori-Cori Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan. Dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir. Dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng Buruh Hantu. Ramai yang melaporkan diri ini dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu, Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada chat dari Putatan Sabah, Semalini Hanan, Fikri 92, di Paya Jalan Kebun, Masni Hasan Nawi, MZ777, Mac Era, CND. Terima kasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Rukija, Zeno. Ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kasman Mat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, Lugo Bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is this gone? Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik. Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okay, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gaha, nyanyi daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan National FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

lagu Dendangan Kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari Nasional FM. Anda berada dalam segmen Nasional Kemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya. Rakyat Malaysia, jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial, seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh, jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok. Di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis. Sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun akhir tahun ini sebenarnya, sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan air menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan air, eh. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru, paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jelantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari Nasional FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada An, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir lah, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nor Azham Salim, Suhaizat Noli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tengi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tapi pucuk katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu, boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita berengah kita di Brunei, Singapura juga. Cik Mas katanya selamat pagi. Saya tanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula.
janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

Lemonti dengan Kerana Janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insyaAllah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di Semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempat lah di Semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat. Jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLUS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan corun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan, anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Susana Ahmad, Ombak Rindu. Ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju. Ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad. Ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis. Ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kaai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah, ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five, take five ya. Siapa yang mengantuk tentang bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, dia kata Assalamualaikum Abang Niji. Waalaikumsalam. Okey, geng berhantu. Nak layan lagi, menangis tapi bucah katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umar katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman Ais, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, sempena Hari Malaysia, dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat melalui aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata, DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Buruk, Amalah Acid, Comoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Atiyah Zuriati, Mak Suna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur, mantap, luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda, Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya. Tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof. Yang hadir jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi Bujur Katil? Baikin Burger 7E Baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi, lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ada yang baru bertemankan National FM. Bertemankan National Kian Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini ya. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari insya-Allah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sihat tu kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi. Dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zoo, ada Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina Ina dari Melaka, Ana Musab. Kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusuf. Adik Kens juga dikatanya salam hadir. Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell Community hadir layan apa manis. Mastura buat kuih lagi ni, selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu ke? Terus layan National Kian Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

kumpulan Hitwin dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir. Akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV 1. Dan semangat kebersamaan sebenarnya sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Buruhantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita 80, Kak Yana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalijah, Hazli Zabaha, Azam, Muhammad Saufi, KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkus lah. Ejen White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Khairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Cik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Meluncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif di Nasional FM.

You Guys dengan Membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia. Tak perlu mewah. Asalkan sejahtera. Tak perlu kata orang tu ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia. Tempat 34 minit pagi. Selamat pagi warga Nasional FM. Geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga, sedap tidur kan. Dibuat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan, tu tidur tak cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan, KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KBDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30. Orang lain yang datang, dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60. Harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan. Dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit, ataupun Waknah Kim Kapuan, Ara 77, Chef Zek, Ahmad Faizal, Yatisan, Azizah Mamat, Isa, Sam DZ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Bian Budak Felda, Haris Noraini. Kita juga sama bagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Hel Usaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kemburah tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersama kumpulan Exist dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nasional Keburu Hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya, untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Jadi pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia ya, masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain. Tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Bergelantan 5.54, manakala Johor Bahru Johor 5.49, Bandar Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, Raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hassan, dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin, Session 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti. Untuk geng-geng Burhan tu, terima kasih terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Shahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuan tu di National FM.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah,

Tapi sebenarnya itulah yang itu yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggang mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari itu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari salah, sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangat lah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighatsatul makhluqi bil makhluq ka istighatsatil

pun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk. Betul, kita minta tolong dengan makhluk, maknanya nak pergi ke mana? Itu yang kata pengarang ini. Dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu. Dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya. Kalau kita tengok orang dulu, kalau dia dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya cara lah. Dia caranya, apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A, patah balik kepada A. Dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik itu. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti keldai pengisar, dia kata. Sebab apa? Keldai itu dia pimai-pimai tang tu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat. Tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam kit fiqah dibincang, mati syahidnya ada tiga kan. Syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang. Adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak, Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok, dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang. Aku ajar orang kepada kebaikan, ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa.
Allah kata, kadzabta, engkau berdusta.

Tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis kursi sebut, orang yang kuat sedekah, apa saja jalan sedekah semua dibuat. Bagi pada Palestin dia bagi, bangun masjid dia buat, madrasah pun dibuat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, oh dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Dalik hadithus hadis sahih riwayat Imam Muslim.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM

Lagu Zaid Amran lirik oleh Madi Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Melalui Nasional Game Baru Hantu, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tidak benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong National FM. Tak kira di mana jua anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Dan juga buat rakan-rakan saya, menerusi tiga suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM, kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi, dan juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai, termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan, di mana? Di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching, Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching, Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tahu, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci. Harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

takut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya Farhan Asri kan dalam Radar Pagi. Alhamdulillah hari ini Farhan terbang seorang ke udara selama 4 jam ini kan, daripada seawal 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Baiklah, untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, dengan semua kan apa yang diusahakan hari ini, semoga lancar-lancar saja. Semoga dipermudahkan urusan, saya doakan insyaAllah. Semoga apa yang kita usahakan hari ini kan, minta semuanya baik-baik aja. Amin ya Rabbal Alamin kan. Kena amin semua tu kan. Doa-doa yang baik-baik insyaAllah. Malam dengan semua seperti biasa, kalau ada info cuaca ke, ada info trafik nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 0126 03 0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Great FM ingat sampai bila-bila bertemankan saya Fana Asri seawal 6 pagi tadi sampai 10 pagi nanti. Kan? Baiklah, sekarang sudah jam 6.33 minit pagi. Pak nak bacakan sedikit info cuaca menerusi Met Malaysia kan? Di mana untuk hari ini di Negeri Sembilan diramalkan pagi jerebu, petang jerebu dan malam juga jerebu. Okay, jadi intayan cuaca menerusi penyiaran Tunku Muhammad sekarang ni pun memang jerebu agak tebal pagi ini. Kan? Macam mana pun kena terus berhati-hati semua. Okay? Kalau yang naik motor tu yang terdedah dengan cuaca lah kan, mana yang tunggu bas nanti kan, tunggu apa orang kata tu melibatkan aktiviti luar lah kan, minta semua pakai pelitup muka, jaga kesihatan. Okey, sebab bila cuaca jerebu ni macam-macam penyakit, salah satunya batuk-batuk, sakit tekak, selesema, pening kepala, banyak lah kan. Sebab saya sendiri pun baru lepas sihat daripada sakit, jadi saya nak apa ni kata tu buat pesanan lah kepada semua sekali kan, agar menjaga kesihatan. Kalau rasa badan tak berapa nak sihat, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Okay, ambil khidmat nasihat daripada doktor, ambil ubat, itu paling penting sekali kan. Banyakkan minum air tau. Jadi itulah langkah-langkah untuk kita jaga diri kita semasa jerebu tebal macam ni. Okay, kita doakanlah agar cuaca kita ni kembali pulih seperti biasa, InsyaAllah kan. Yang paling penting sekali kita ni lah kena jaga kita punya badan, jaga kesihatan kita, sebab banyak kerja lagi kita nak buat kan, macam-macam tanggungjawab nak kita laksanakan. Apa pun saya doa kan, semua dipermudahkan urusan. Okay, sekarang ni Pak Anlife kat TikTok, Farhan Asri kan. Terima kasih ramai yang join. Ada Syamin, ada Syamin Kawa, ada ramai lagi kawan-kawan saya dalam ni. Terima kasih banyak yang teman Pak An pagi ni. Okay, jadi seperti biasa, kalau ada yang nak hantar ucapan dekat Pak An, dedikasi, info cuaca, info trafik pagi ini kan, boleh WhatsApp Pak An, terus dikonti di talian 0126030603. Jom kita layan dengan lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

itu dia Sultan Takdir daripada Gersang. Semestinya lagu yang menggamit kenangan-kenangan dulu kan, mana yang orang kata tu membesar pada era 90-an kan. Jadi memang lagu ni orang kata tu membuatkan hati terusik dengan kenangan-kenangan yang kita pernah lalui dulu kan. Macam mana pun ramai yang ngadu dekat Pa'an pagi ni kan, sedih. Saya doakan agar dipermudahkan urusan. Saya doakan agar semuanya baik-baik aja. Okey, mana yang dengar Pa'an nak pergi kerja, semoga semuanya okey. Mana yang nak baru balik kerja daripada shift malam pun, semoganya baik-baik aja. Mana yang nak hantar, nak pergi sekolah, semoga dipermudahkan urusan. Okey, baiklah, sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa, kita sama-sama nak ke Kota Media yang kesepuri untuk layan dulu utama 7 pagi kan. Dan selepas tu boleh sambung balik bersama saya Farhan Azri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Okey, jom layan dengan Pa'an sehingga pukul 10 pagi nanti. Radar Pagi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

Dan tengok, ya Allah, Haji Rebu di sekitar penyiaran Tengku Muhammad sangat tebal, okey. Minta semua jaga kesihatan, okey, minum air yang banyak. Kalau rasa ada apa ni, badan tu macam tak berapa nak sihat kan, batuk-batuk, sakit tekak kan, ha, pastikan jumpa dengan doktor untuk ambil khidmat nasihat ataupun ambil ubat kan, periksa kesihatan kita awal kan, mencegah lebih elok daripada merawat. Itu yang paling penting, ingat kan. Jadi sebab kita ni banyak kerja nak kena buat, jadi kalau kita ambil remeh tentang kesihatan kita, takutlah perkara yang tak diingini tu berlaku kan. Jadi macam mana cuaca di rakan-rakan kita yang berada di Kuala Lumpur sekarang ini kan? Fahad nak bacakan sedikit info cuaca menerusi Met Malaysia untuk Kuala Lumpur. Jadi di sini, di Met Malaysia mengatakan di Kuala Lumpur pun pagi cuacanya jerebu, petang pun jerebu dan malam pun diikuti jerebu. Macam mana pula kawan-kawan kita yang berada di kawasan Selangor? Okey, di Selangor pun sama juga kawan-kawan semua. Selangor pun diramalkan pagi jerebu, petang jerebu, malam pun jerebu. Jadi keseluruhannya kan, tiga tempat yang berdekatan, iaitu di Negeri Sembilan, di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, jerebu, cuaca agak teruk. Jadi minta anda semua sentiasa pakai pelitup muka dan kurangkanlah terdedah dengan cuaca-cuaca yang sebeginilah kan. Kalau perlu, pakailah pelitup muka untuk menjaga kesihatan kita kan. Ingat tu, simptom-simptom kalau batuk, selesema, pening kepala, sesak nafas kan, pastikan jumpa dengan doktor untuk mengambil khidmat nasihat dan juga untuk ambil ubat. Itu yang paling penting sekali. Baiklah pendengar semua, kalau ada info nak kongsi dengan Pak An pagi ini, boleh terus WhatsApp Fahli Konti di talian 012-603-06-03. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM dengan sampai bila-bila. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Bertemu dengan saya Fana Asri, kan, seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi nanti. Baiklah, sekarang sudah jam 7.26 minit pagi. Alhamdulillah selesai tadi kita dengan utama 7 pagi, kan. Sama balik bersama saya Fana Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Baiklah, seperti biasa, kan, pagi ni

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia barang suara terbuang dalam waktu menghiburkan anda pada jam 7.41 minit pagi. Baiklah, pada bacakan sedikit info trafik manusia plus line di laman X kan. Di mana awas, ada trailer rosak di Elite kilometer 7.6 arah utara. Dari USJ ke Sifil, lorong kecemasan terhalang dan trafik sesak di lokasi. Pandu berhati-hati semua. Okey, yang terkini juga kan. Ada juga trafik sesak di arah selatan dari Rawang ke Sungai Buloh Hospital. Pandu berhati-hati, harap maklum semua. Jadi minta anda semua berada di kawasan-kawasan pasal bukan tadi tu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, jadi kalau ada info cuaca ataupun info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603 kan. Jadi kat situ nanti Pak An bolehlah kongsi dengan pendengar-pendengar kita yang lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia daripada Backstreet Boys, Shape of My Heart, menghiburkan anda pada jam 7.55 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi semua kan. Mana yang baru tune Negeri FM, terima kasih banyaklah pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Alhamdulillah kan. Jadi itulah untuk pagi ini kan. Pan ada soalan untuk anda semua. Okey. Siapa yang bangun pagi kan kena ambil breakfast kan. Okey, anda breakfast tu sebab perlu ke, sebab rutin ke, ataupun sebab kena? Yelah, ada yang ambil breakfast sebab gastrik pagi kena makan. Ada yang ambil breakfast sebab orang kata tu dah biasa. Dah biasa dengan rutin kan. Ada yang juga ambil breakfast tu sebab lapar pagi-pagi. Jadi anda yang mana satu? Anda golongan yang mana kan? Macam saya, kalau saya tak ambil breakfast pagi boleh. Tapi pastikan saya kena makan sebelum pukul 12 tengah hari kan. Sekurang-kurangnya pukul 11 tu saya makan brunch, iaitu breakfast dan juga lunch kena sekali kan dia. Supaya tenaga saya tu, orang kata tu, boleh kekalkan momentum lah kan, tak dah lemah sangat. Sebab saya kalau macam minum pagi ni, orang kata tu kurang selera lah. Jadi anda semua macam mana untuk pagi ni kan? Seperti biasa boleh kongsi dengan Pak An WhatsApp konti di talian 0126030603. Okey. Jadi Pak An nak cerita sikit lah pagi ni kan. Di mana sekarang ni, lately ni lah, kebelakangan ini, banyak orang yang kena penyakit influenza B dan juga A. Itu dia kan. Jadi minta semua orang ramai hati-hati, okay, selepas ini kalau ada influenza kan. Influenza ni dia, orang kata tu, simptom-simptom dia banyak. Ada yang sakit kepala, sakit sendi-sendi badan, demam panas yang berterusan, ataupun demam panas tu dia berlaku selepas maghrib pukul 7 kan, nak ke malam kan, dia tiba dah rasa demam kan. Jadi minta semua kalau ada influenza kan, pergi check dengan doktor. Kalau ada simptom utama pun, pergi check juga, pastikan penyakit tu penyakit apa. Influenza ke, ataupun demam biasa, ataupun denggi. Sebab dia, orang kata tu, boleh cakap tu seakan-akan boleh boleh sama lah denggi, influenza tu seakan-akan kan. Jadi kita boleh juga minta tengok check dengan doktor kan. Beza dia denggi dengan influenza ni, denggi tidak boleh berjangkit, tapi influenza B menjangkiti manusia sahaja. Okey, macam baru-baru ni saya terkena juga influenza kan. Jadi ya Allah, dia punya rasa lemah, rasa sakit dia tu memang betul lah, tak boleh, orang kata tu tak boleh nak bekerja langsung. Jadi saya nak nasihatkan kepada orang ramai kan, supaya berhati-hati. Kalau ada simptom-simptom utama kan, pergi cepat ambil khidmat nasihat dari doktor, ataupun makan ubat kan. Kita mencegah dulu kan, itu paling penting sekali. Sebab bila dah kena sekali, ya Allah, rasa lemah betul badan kan. Okey, jom kita layan dengan lagu daripada Liana Jasmine, Cinta Bersatu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.